0: Kebetulan FM. Kamu kalau lupa, kamu kembali ke majdatu. Ini daya itu kami dukung. Ini fusion yang mereka buat. 92.9 FM. Emang babu bang.
1: Phone FM, awal obat.
2: Tilly Busa.
3: Busa.